Tumanya tumanya bene wihobazigirwa. Tuchilange kuli eindwa lagaheza mpuye ebola. Tumanya tuangarebwa ne mianzi ya renge ineyi. Mbuhali obufumu tuangakolesa ruwene ne omuguchiru. Baga kubwira mkali omuntu angahuma kuwe hinahira ananafuma. Omanye omanye oraemera gabuge shubo. Ntaye okolesa gie ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka. Abalu wazire eyondwala nabagezireho finabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo guhenga ahab

Tumanye tumanye bene wihobazigirwa tucilange kuri eindwa lagaheza mpuye ebola tumanye ruangatebwa nemyanzi yatenge ineyi mbuhali obufumu kwanga kolesa ruwenene obuchi bagakubwira kali